0: of course bakal bikin kita jadi kelihatan.
1: Jangan lupa.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Fansiago Merdeka. Kali ini bagi Anda Fansiago Merdeka yang bekerja shift malam, menjaga kesehatan tubuh terutama tekanan jantung Fansiago Merdeka adalah hal yang sangat penting. Dan masih dalam memperingati Hari Jantung Sedunia, World Heart Day adalah acara yang diperingati setiap tanggal 29 September Fansia. Dan perayaan ini pertama kali diselenggarakan pada tanggal 24 September tahun 2000 di minggu terakhir setiap bulan September ya Fansiago Merdeka. Dan sejak tahun 2012 Hari Jantung Sedunia resmi ditetapkan pada tanggal 29 September. Dan bekerja malam hari Fansiago Merdeka sering sekali ya membuat pola hidup berubah, mulai dari pola makan, pola tidur, hingga Fansiago Merdeka tanpa disadari gaya hidup ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan jantung. Dan kali ini Fansiago Merdeka di hari Senin, saya akan memberikan tips bagaimana ketika Anda bekerja shift malam dan tentunya agar kesehatan jantung tetap terjaga. Fansiago Merdeka, jangan kemana-mana ya, tetap stay 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: sehat alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angelin.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: 97.7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

Ya. 97,3 FM Gema Merdeka ngetren 2001 kali Fansia Gema Merdeka. Jadi ribut-ributnya sering, tapi balik lagi ya Fansia Gema Merdeka ya. Terus single dari miliknya Adrian Khalif, Fansia Gema Merdeka, membawa kita di 20 menit lepas dari pukul 8 pagi. Dan langsung aja Fansia Gema Merdeka kali ini. Memang benar Fansia Gema Merdeka ya, kafein dapat membantu Anda tetap terjaga selama shift malam. Namun, konsumsi berlebihan kafein justru berbahaya Fansia Gema Merdeka. Kafein dapat memicu peningkatan detak jantung dan tekanan darah yang jika dilakukan terus-menerus bisa membahayakan jantung Anda. Bagi kesehatan jantung, sebaiknya batasi konsumsi kafein Fansia dan pilih cara lain untuk tetap terjaga seperti beristirahat singkat atau stretching yang ringan nih Fansia.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren Fansiego Merdeka. Fansiego Merdeka yang punya emas patah, perhiasan tanpa surat atau emas hangus yang cuma disimpan di lemari Fansiego Merdeka, jangan diemin aja ya. Bawa ke Queen Emas sekarang juga Fansia. Kabar gembiranya, Queen Emas kini buka cabang ketiga. Queen Emas di Simpang Siur di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kuta. Tepatnya di depan MBG nih Fansiego Merdeka. Konsep mewah ala Ginza Tokyo dengan 3 ruangan operasional termasuk VIP room plus drive-thru untuk pembelian antami. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray yang berstandar internasional. Deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis Fansiego Merdeka. Serta produk tersebut telah lulus ya uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi mau jual emas muda, lemburan, antam, UBS, galeri 24 sampai palladium Fansiego Merdeka, semua diterima ya. Penilaian berdasarkan berat dan kadar, bukan surat. Mau beli antam, tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 100 gram Fansia. Jadi buka setiap hari ya, dari pukul 8 sampai dengan 20 Wita. Info harga harian langsung aja Fansiego Merdeka. Follow Instagram di @queenmassimpangsiur atau kunjungi queenmas.com. Langsung aja deh. Anda juga bisa menghubungi WhatsAppnya di 0822-322-525. Sekali lagi ya, di 0822-322-525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.
1: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang?
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
2: Ah, siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya dari Wingsfoot.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Masih di ajangnya Tirama, masih ngomongin kesehatan fansia Gema Merdeka. Apalagi untuk Anda yang bekerja di shift malam ya. Kalau tadi kita mengurangi kafein fansia Gema Merdeka, kali ini bekerja shift malam memang sering menyebabkan kurang tidur fansia Gema Merdeka. Dan ini bisa meningkatkan hormon stres seperti kortisol ya. Dan hormon stres yang berlebihan berdampak negatif pada kesehatan jantung karena dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Untuk menghindarinya, fansia Gema Merdeka manfaatkan waktu setelah shift malam dengan tidur siang yang berkualitas dan tentunya prioritaskan istirahat agar tubuh dan jantung Anda selalu sehat, fansia Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren masih di ajangnya Tirama Fansi Gema Merdeka. Untuk Anda Fansi Gema Merdeka, pernah kepikiran enggak? Aman enggak ya nabung di bank Fansi ya? Dan jawabannya aman dong, karena ada lembaga penjamin simpanan atau LPS Fansi ya. Jadi Fansi Gema Merdeka LPS saat ini terus ya menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izinnya. Salah satunya BPR Pasar Raya Kuta di Bali. Begitu izin usaha bank dicabut, LPS langsung nih bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah, Fanstia. Kabar baiknya, nasabah nggak perlu panik ya, Fanstia. Jadi LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan. Dan semua proses ini dilakukan transparan, tertib, dan sesuai dengan undang-undang. Ini bukti Fansia Gema Merdeka bahwa LPS selalu hadir ya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi Fansia Gema Merdeka tidak usah khawatir dan tetap tenang, karena sistem perbankan kita terus dijaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang paling penting nih Fansia Gema Merdeka, perlu diingat ya, simpanan kalian di bank aman dijamin LPS sampai dengan 2 miliar per nasabah per bank. Jadi pastikan Anda Fansia Gema Merdeka memenuhi syarat 3T LPS ya Fansia. Makanya gak usah takut nabung di bank Fansia. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjamin LPS. Kalau Anda Fansia butuh informasi lebih lengkap dan lebih lanjut terkait klaim simpanan dan tugas LPS, Anda bisa cek nih di www.lps.go.id atau menghubungi layanan informasi LPS di 154 melalui WhatsApp juga bisa ya di 0811-1154-154. Ingat ya Fansi Gemerdeka, nabung itu penting dan nabung di bank itu aman karena ada LPS.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Mau kemana, Besti?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Atau apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

97,7 FM Gemah Merdeka, ngetren fans ya Gemah Merdeka. Kali ini untuk Anda masyarakat kesehatan dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko ya, neon box, cetak kain satuan, dan segala fans ya Gemah Merdeka, segala kebutuhan Anda jangan ragu ya untuk menghubungi Bali Store Sesetan yang berlomat di Jalan Sesetan nomor 220A, tepatnya Fansia Gemerdeka di sebelah Apoteka 24 Sesetan. Telepon kami di 0361-722226 atau melalui WhatsApp di 081-704-7431. Bali Stars dari Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi Fansia Gemerdeka ada printing sebanyak ini. Jika kentang tipe Ares, Anda datang di Jamin Beres. Akhir kata Fansia Gemerdeka, saya Kak Sofia Maya pamit dan sudah siap menjadi kumar mie Anda di ajangnya Varia Pulau Dewata.

Selamat pagi, Parpami Arse, Ido Dani, Sarang Sami, Pan Sudia Gepang Merdekering, DJ Jemegena, Sama Kedi Makin, Muali Sekeng Magi Suprat, Pan, Sarang Ulungan Cepat Lantai, Ido Dan Pasar Bali, Didiang Jaya Kumaro, Sido Tangkil Malih, Nyarang Ido Dani, Ring Gelaran Acara, Faria Pedowata, Darar Kanto, Tetap Ring, Prekawin Sindi Tiang, Siada Sepitu, Nanggu Pitu FM. Nah, Ido Dani, Sani Asa Senang Niki Acara, Pada kena rajang kita kirang puna pulang puna api. Siapa ni ke taler kantun ke siantu ide sang yang widiwasa. Ini para pemirsa pina ke puruan yang ngatur. Didi yang paling tercara yang terlali ngaturan pengasun karo pina ke pemungka acara. Om Swastiastu.

Inggi dudane semuanya koplo yang lagi kunang-kunang ya sampun sidom tilar kartu ring dudane titiang sane kari gabungan tapi sane wawu meres diam lensan titiang ring frekuensi titiang sio dasop itu dan ngopi tawa FM gemang merdeka ngatran gelaran duwe variab kedua ngantos segala salas malih bos bos ring dudane sane sampun pada sibo-sibo ring tempat aktivitas ya adumu gejen tuh tebang-tebang sane ngedesari ini pindah ke penyemang adudane rikale ngelanturan pekarian duwe sane nungak-nungak kemar kemarin yang lagi liburan nggih menikmati suasana hari Minggu kenten nggih sok semua ada sementara di dasane sampun bergabung jero sokaring pedongan Bapak Made sinten kekeh niki Bapak Made Lengkong reng abian sema Pak Putu Murjana nggih yang lagi JJ niki ten jejeng no. Jalan-jalan ya lagi meragi siaran titiang mudah-mudahan saleng Pak Agung niki nggih selamat pagi Pak Agung tetap semangat kena niki ring Indiana kampus nggih kampus Indiana ring Mas ada male doping SDC mau wayan Lastri ring Tabanan ada Bujero Metosari ring Siolan dek Jokan penavigator dek Yan Bur Arini sareng Jero Pandir ring Sukawati Dayu Erika ring Batuan Budelia Arini ring Bambang Bangli juga Karim Monitor mati semua jenar.

Bagus Wirateng, ya lanturan di tiang pekak kentung, ya penapi gatre pekak kentung senenggang melasti, ya sampo nyaran di tiang Indrawari Mancewarne ngelantur wendan di Lat Maja ring nusa dua. Ada beli putu wira Mas Sandi ring nusa dua juga Pak Hendra ring Tabanan Dewa Boncung, ya suksama kumanten wendan Ketut Mariana Haji Nala ring Beselo Haji Tole ke kabar nikiji tetap gabungan Diki sampun jaga male durus biasa sarang-sarang bantu lewat doa.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional,

Lagi udah nih, wanita jeng jabawanen ya, pokoknya ya maju terus, hendak mundur, biar kasta berbeda itu. Iya lanjut, Benten Malis, semantan tidak sampai bawa pasangan, lo suat ini ring peperenang Karangasem, pernah tiga terabut lo, Benten semantan tidak sampai bawa pasangan ayuk kelinci, pernah tiga terabut ayuk ngelantur Benten, mau mutiara air yang lang kelungkung, rahajang semang kemantan ada melai. Ibu Anis, Ibu Ana, Ring Tabanan, ada juga Bu Surya Cempaka, Ibu Ariana, sarang Bapak Ariana, Ring Pejangan Cinggalalang, Penapi Gatre. Minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersandar di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Ini untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngeruhnya nih wenten ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya, ring apotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto nomor 309, toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457, apotek Iparma di Jalan Pulau Moyo nomor 95, apotek Iparma Panjer di Jalan Tukar Pekeresan nomor 60B, apotek Iparma Sanur di Jalan Tuah nomor 8, ada juga di apotek kita Sidikarya sana Magena Ring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kianglinnya lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo, nangan akal cobain malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingin asane Bang Kiang Bli ini lo. Betang nih, Bli masih kewam sari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona asatia harmoni gen, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih kan sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kel meli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatia terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor ni 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatia.

Inggih jegeng ngendih nggih sampun aturan di tiang dilanjutkan malih kantor makuh nggih tidak medhi galang ngiring indane. Selamat pagi wenten malih sane sampun nyarengin Mbak Wayan pionir yang ingatan ubur penapigatra Mbak Yan lantur malih sematan tidak sana ma pasangan Degde Mahes nggih Pade Parwate penapigatra Pade ada hari dinamika ring kelungkung ada Putuston ada Pujawan ada Putro Apriani nggih suksemo ke lanturan to Ayu Bintang Noreng Batu Bulan ada Ayu Gavener ada Rios Najepit nggih lantur Made Sitiani ring Sanur juga sampun ngeranjing matur cek semaja ke caro damkar.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Mau kemana, Besti?
4: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
3: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
4: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
3: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
4: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

Ingin ada macam-macam ya sampun cidak katul ringin ada nanti tiang. Selamat pagi muali wenten dadang wahyu penapi gatra Ina Kevin ya suksema Ina Kevin lantur male yang menamakan dirinya Mang Sudi ya lantur wenten wayan Sugiani ring Karangasem wayan Puspasari matur suksema komantan Dian Suryani ada juga wayan Sugito ring Kuta Ketut Marianang ya ada juga lo putu Parwati sarang Komang Suwerti juga nggih sanes mentering Sibang sampun gabungan matur suksema kumanten.

0: Tinggi sana makin nantar di tiang ala ayun yang dewasa amat payoga ngebaik untuk membangun mencari pengembang jiwa dan memulai suatu usaha nge atau perusahaan. Tahu ayu baik untuk membuat awegaweg peraturan-peraturan dan undang-undang, baik juga untuk membangun. Kalau gumarang munggah baik melakukan upokara budayanya, tidak baik menanam sirih tembakau ngelantur. Kalau jangkut baik untuk membuat pencar, jaring dan senjata. Kalau jengking baik untuk mulai belajar menari, menabuh, membuat bubu, seser, jaring dan tidak baik untuk manusianya. Nikah, perkara potong rambut dan lain-lain. Kalau merang ya, tidak baik untuk bercocok tanam. Kalau rebutan baik untuk membuat tempat berjualan, membuat alat-alat tempat barang dagangan, alat-alat menangkap ikan dan membuat dan memasang kungkungan nyawan. Kalau sor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak dan bercocok tanam, membuat terowongan juga. Pepadaan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Nikah turan titiang ala ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, berdekat.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
4: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
3: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
4: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
3: Maksudnya gimana?
4: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
3: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
4: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
3: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
4: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
5: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Pun matilar saling isinin ye, Pak Man mekeplak diki penavigator Pak Man, yang lagi ada di perjalanan ye, ngide cening mantu niki, bonglah mantu kalian kan Pak Man, beh, maro ya mekabare, nah, demogi rahayu Pak Man keplak, yang nanti ada mading ye, ye apa nyen nanti aneh, nah jangan dan beli tu. Aduh, cocok pengantian dan nih Pak Man, musim hujan. Oh, ini musim kebus, cocok anten. Adik itu di alasnya apa? Mau kebus tuh. Kamu masuk kamar pengantian, kebus bumi, keles maju guys. Konyang keles gitu ya, musim dingin mari ya, kayak wah anten jak pesaput konyang tebal-tebal saputnya hujan sengidang gitu ya, benar, wih benar. Aduh, ngeyen kecari ngajak Pak Man ngeyeng majolah dong ngabau bedil nah majolah cuna si cowok yang kak kumis dia jaga granong sebening ngenah nah kadi di punduk nih jaga dari gede sepuh nama jalan ajak memusuh metuwi jak bapak dan ngeyeng sekan nih meruang dua memusuh dua gitu meh dua ratu kewah ban aja nak sing gumi lumilia linga ajak liu kewah ban man gitu majulah kalau ada nak majak 48 di pundok nak jak dua tengiling bawa kabung bona dong bebedel mencelap nak beng ketengah lising pacahnya aduh bedel lah kayak ni pasang gitu ya kak grana ajak kak kumis aduh dalam napa dan nak gitu man kak aja tuh, ya inget-inget dong dah gue sadarkan diri gitu bang nah oh kak ganong udah lewat dini agaknya santo sing despuh tuh gitu. Aduh plak-plak pada capung pada pigatre pada capung udah bebas hari ini ngiseng hidang nak mulai batun pacah jadi musim kering ya cenik gitu ya aman penajuk pade pade oh pokoknya tenang ya pade gitu pandepi pada pigatre pandepi topong lagi ya nih pi, majulas pi, topong pi. Nak musim kering jadi nyak terpuang waknya nawang udah lewat mau topong, nyak hujan balasnya nak itu jauh kena apa ngide gitu. Pengeseng belah nih kia pada lodar pernah tiga terpak deh. Nah kini Peterlik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power serta kemasan extra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Peterliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ke Banten dan dapatkan Peterlik di apotek dan toko obat terdekat Ringgenai Dedani.

Kengken yang model lengge. Mudah-mudahan ini kira dan sarang sami sane kari tetap gabungan ring ngajakan galah kade mangken sampun merasa senang ya tambah semangat rikala ida dan yang ditiang yang lagi napi wastane benten ring tempat aktivitas ya. Ngelantur dan titiang, mau titiang lagi ada masalah niki, kengken caranya kau nyelak lagu nih jani. Nah, ragat boh urus nih. Ngelantur dan titiang dan nih, bentan informasi kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot menjadi lelaki full power. Setelah kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 2 saset nih. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dedane.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marjan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
6: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
7: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
8: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
6: Malam ini, Papa siap, Ma.
5: Ayo, Pak.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ingin Nurhadi yang punya suara merdu ngewan dah rindu katore ngiru dane serang sami sane kari tetep nyarengi di dalam diking ye. Nah jangan khawatir tuh dane, semua barang pada naik ye, dan dapatkan kebutuhan handphone, laptop dan aksesorisnya hanya di Dewata.com. Karena selain harga bersaing, untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan puniki. Pembelian secara kredit melalui AVF atau home kredit, akulaku dan kredipo, promo DP 0% gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenalnya akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, internet, notebook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Panasonic dengan harga yang terjangkau mulai dari 2 jutaan. Komandan mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan turut celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewata.com atau Facebook Dewata.com. Buat yang jauh dari toko kami, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shopnya dengan nama Store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh?

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
8: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
9: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
11: Gemah merdeka.
12: Ingir dani panista kemamadaga sami dua ninggalah sampun dam daging kang nyari kimana dumun ditang nyareng dudani ring gelaran duwe varia pedewata ngi selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyem salam 1 2 3 cuat plung om santi santi santi om.

0: dan muncul benjolan. Uci-uci.
1: Ingat kosong, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.
1: Minyak gosok.

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugerah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, halo, selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bareng potlot-potret lagu Indonesia Ngetop. Edisi hari ini fans Gema Merdeka di lembaran 28 September 2026 saya Yula

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baru saja kita nikmati dari Judika, Cinta Karena Cinta ya. Oke, Monster Gema Merdeka, selamat siang dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Ya, hari ini di edisi hari Senin ya, di lembaran 28 September 2026 ya. Bulan September lagi 2 hari saja fans ya, tetap semangat untuk menjalani aktivitas hari ini ya. Davan Setia Gema Merdeka, untuk Anda yang ingin membeli atau menjual emas, nah percayakan bersama Queen Emas. Queen Emas siap membeli perhiasan emas, emas antam dan logam mulia dengan harga tinggi dan juga up to date sesuai dengan pasar. Davan Setia Gema Merdeka. Iya, Fatsi Gema Merdeka, untuk emas rusak tanpa surat ya, kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, rubi, safir dan juga jamrud, nah itu tetap kami terima ya. Prosesnya cepat, mudah, profesional dan juga transparan dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat. Transaksi melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray yang berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktek yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunjungi Queen Emas sekarang juga, Jalan Nusa Kambangan nomor 226 Simpang 6 Dauh Perikau dan Pasar Barat. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 20 WITA. Informasi lebih lengkapnya silakan WhatsApp di 0822442020. Sekali lagi 0822442020. Instagram @queenemas_official. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Menjaga Hati dari Yofi and Nuno ya. Nah, fansnya Gema Merdeka, kali ini ada beberapa tips tubuh tetap fit ya setelah begadang. Nah, ini penting banget untuk diketahui agar kita dapat bisa mengatasi dampak dari kurang tidur dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan optimal. Agar tetap fit ya setelah begadang, ada beberapa cara yang mudah fansnya Gema Merdeka. Nah, orang dewasa disarankan untuk tidur malam selama 8 jam agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Kebutuhan tidur ini umumnya berbeda-beda pada masing-masing individu, tergantung usia, aktivitas, dan juga kondisi medis yang dimiliki. Ketika begadang, jam tidur akan berkurang drastis dan rasa ngantuk pun akan menyerang pada pagi harinya. Hal ini dapat mempengaruhi fungsi tubuh, khususnya otak, sehingga Anda sulit untuk berkonsentrasi dan membuat keputusan. Untuk membuat tubuh tetap fit setelah begadang, Anda bisa menerapkan beberapa cara, mulai dari mengkonsumsi minuman berkafein hingga mandi dengan air dingin. Nah, menurut penelitian, kinerja tubuh orang yang begadang semalaman ini hampir serupa dengan orang yang sedang mabuk akibat minuman beralkohol. Namun, jika Anda memang terpaksa begadang, ada beberapa tips yang dapat Anda lakukan agar tetap fit pada pagi harinya. Apa saja, fansia, kali ini kita nikmati dulu Yulia pilihkan dari Yura Yunita ya. Ada Harus Bahagia spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemar, Merdeka.

97.7 Kamu tuh Javan Gema Merdeka ngeteren fans setia Gema Merdeka. Itu dia ada Cakrakan dengan Kekasih Bayangan ya. Sudah Yule hadirkan untuk Anda. Nah fans setia Gema Merdeka, kembali pada topik kita ya, tips agar tubuh tetap fit setelah begadang. Yang pertama fans setia Gema Merdeka, Anda bisa konsumsi minuman berkafein. Nah untuk mengatasi rasa ngantuk yang muncul akibat begadang, Anda bisa mengkonsumsi minuman berkafein seperti kopi dan teh. Kandungan kafein ini dapat melawan zat alami tubuh yang memicu ngantuk. Namun, hindari mengkonsumsi minuman kafein secara berlebihan dan sesuaikan dengan dosis harian yang dapat diterima oleh tubuh. Batas asupan kafein yang dianggap wajar adalah sekitar 400 mg per harinya atau setara dengan 4 cangkir kopi seduh. Hindari pula konsumsi minuman berenergi untuk menghilangkan rasa ngantuk karena kandungan kafein pada jenis minuman ini umumnya cukup tinggi ya. Nah, bila dikonsumsi secara berlebihan, minuman ini bisa berbahaya bagi kesehatan. Yang berikutnya, fans setia Gema Merdeka, luangkan waktu untuk tidur siang. Nah, jadi fans setia Gema Merdeka, luangkan waktu untuk tidur siang pada jam istirahat selama 15-20 menit. Namun, usahakan untuk tidak terlalu lama tidur siang karena ini justru membuat Anda akan pusing setelahnya. Hindari tidur siang di atas jam 3 sore karena ini dapat mengganggu waktu tidur Anda di malam hari. Ya fans setia Gema Merdeka, waktu menunjukkan tepat di jam 12 siang waktu Bali. Saatnya kita tinggalkan sejenak urusan dunia guna mendengarkan Puja Trisandya untuk daerah Bali dan sekitarnya. Fans setia Gema Merdeka, jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Kemudian dari Atmes Kamaleng ya. Oke, masih Gema Merdeka, gak terasa kita sudah berada di jam 12 lebih ya. Saatnya istirahat siang Fansia ya. Untuk Anda yang mungkin sudah beristirahat ya, selamat menikmati santap siang-siang hari ini. Semoga hari ini hari yang berkah untuk kita semua ya. Setelah istirahat siang, Anda kembali beraktivitas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Oke, Fansia Gema Merdeka, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi ya. Jadi ada beberapa tips agar tubuh tetap fit setelah bergadang ya. Setelah tadi luangkan waktu tidur untuk siang hari, yang kedua konsumsi minuman berkafein, dan yang ketiga lakukan olahraga ringan. Nah, saat berada di kantor, Anda bisa melakukan olahraga ringan seperti jalan cepat, naik turun tangga, lari di tempat, atau sedikit peregangan yang bisa membuat tubuh menjadi bergerak. Nah, aktivitas ini dapat meningkatkan kinerja otak dan membuat Anda tetap terjaga. Yang berikutnya, sesuaikan pencahayaan di kamar tidur. Setelah lelah, sebagian orang lebih memilih memadamkan lampu agar bisa beristirahat dengan nyenyak. Kondisi ruangan yang gelap ini akan memberi isyarat pada tubuh untuk melepaskan melatonin, yaitu hormon yang memicu rasa ngantuk. Namun, jika Anda tetap ingin terjaga setelah begadang, usahakan untuk selalu berada di ruangan yang terang. Anda juga bisa berjemur sejenak di bawah sinar matahari untuk menghilangkan rasa ngantuk. Yang berikutnya, mandi dengan air dingin. Nah, udara hangat akan membuat tubuh menjadi rileks ya, sehingga tubuh menjadi mudah untuk ngantuk. Nah, oleh karena itu, mandi atau mencuci muka dengan air dingin ini dapat membantu Anda mengatasi rasa ngantuk yang muncul setelah begadang. Terakhir, cukupi kebutuhan cairan tubuh ya. Jadi Fanstia, jika Anda kurang minum ya, dehidrasi ini dapat membuat tubuh menjadi lemas dan lebih mudah mengantuk, sehingga rasa lelah dan pusing setelah begadang semakin berat ya. Oleh karena itu, pastikan Anda minum air putih yang cukup untuk membantu mencegah dehidrasi. Untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, rasa lelah dan pusing ini muncul akibat begadang juga dapat diminimalkan, sehingga Anda dapat menjalani aktivitas dengan lebih nyaman.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Gema,
5: gema, gema, merdeka.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gemah, merdeka.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Gemah,
4: gemah,
3: gemah,
4: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fans Tia Gema Merdeka masih diajanya potlet ya, potret lagu Indonesia ngetop. Oke, Fans Tia, kini Vitalik udah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu ya. Hadir dengan kemasan satu sachet itu Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fans Tia Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
8: Atau apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Kembang,
11: merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren dari Rizky Febian ya, dengan Alama ya, sudah Yuli hadirkan untuk Anda Fanstia. Sebelum Yuli akhiri untuk ajang potlot siang hari ini, Yuli informasikan untuk Anda Fanstia Gema Merdeka dari minyak gosok cap tunggal ya. Minyak gosok cap tunggal dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat ya. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini bagus untuk kerokan ya. Untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteko dan toko-toko obat terdekat. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada juga di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Dharma Giri Gianyar, Apotek Kita Hubung, Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 7 Denpasar, toko obat saudara Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Ada juga di toko obat Dunia Sehat ya, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Farma Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Farma Panjer Jalan Tukat Pakrisa nomor 60 B Denpasar, Apotek Farma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan Apotek Kita Sidi Karya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Iya Fanstia, sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng potlot ya, potret lagu Indonesia yang ataupun untuk edisi hari ini di lembaran 28 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fanstia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: dek. Naon ki nyaman lari dek?
1: Naon? Kenapa ya kalian nyaman lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok dek. Liu kok anak yang ngiriang dek. Mari menggaya di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door nya tuh lagi.
1: Sanggru pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih. Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, merdeka.

0: 97.7 FM, Gema Merdeka ngeteran. Hai, halo, selamat siang fansi Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ayahnya Halo GM. Untuk edisi hari ini di lembaran 28 September 2026. Oke fansi Gema Merdeka, seperti biasa Yulia bakal menemani Anda bareng Halo GM ya. Lagu-lagunya sudah Yulia siapkan untuk Anda. Dan fansi ya, untuk Anda yang mau gabungan silakan dikunjungi dulu di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsAppnya 081-558-9077. Oke fansi Gema Merdeka, silakan untuk Anda yang mau gabungan ya, dipilih dulu lagunya terus langsung gabungan di via WhatsAppnya. Oke, Yulia sapa dulu untuk penelpon yang pertama, ada siapakah di ujung telepon sana. Halo GM. Halo GM. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo.
1: Selamat siang, Kak Yulia.
0: Selamat siang, Mbak Ade Ratna. Gimana kabarnya siang hari ini?
1: Astungkara baik, Kak Yulia gimana?
0: Astungkara Yulia baik.
1: Iya, silakan. Semoga sehat selalu ya, Kak, iya. Ya, sama keluarga ya.
0: Iya, astungkara Mbak Ade Ratna juga ya.
1: Astungkara.
0: Oke, silakan Mbak Ade Ratna.
1: Request Ratu ya.
0: Ratu, oke. Ratu, teman tapi mesra ya. Mau dispesialkan buat siapa lagunya?
1: Spesialnya buat Duda Yuradmini ya, yang ada di Sutomo, beraktivitas sama Gek Yulianya yang lagi tugas, beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye bye.
0: Terima kasih kembali Mbak Ade Ratna dari Sukteran Gatsu. Ya, terima kasih sudah bergabung siang hari ini sebagai penelpon pertama di ajanya Halo GM-nya. Oke, langsung saja fans ya, kita nikmati bersama lagunya dari Ratu, teman tapi mesra spesial, tetap di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Kembang. Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih diajanya Halo GM ya. Dan saatnya Yulia bakal menyapa kembali buat yang sudah bergabung di 081-558-0977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Pak Dik. Mbak Yulia.
0: Iya, selamat siang ya. Pak Cahya. Ini kenapa nih belepotan nih?
1: Liputan.
0: Iya. Udah ngopi belum?
1: Belum ada kopi nih.
0: Oh, belum ada ngopi.
1: Enggak ada yang ini.
0: Iya, tunggu jam 4 ya, Mbok Tunya terus buatin di rumah nanti.
1: Ngomong gimana kabar?
0: Astungkar baik Pak Cahya. Pak Cahya sendiri gimana kabar?
1: Kabarnya baik-baik.
0: Kabar
1: baik. Sehat di sana ya.
0: Iya, terima kasih Pak Cahya juga ya. Silakan lagunya mau yang mana nih?
1: Superman is dead ya.
0: SID, oke. Mau dispesialin buat siapa lagunya?
1: Salam spesial buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Kepada Mbak Yulia, Mbak bertugas, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Cahya dari seputaran Tanggap ya. Sambilan ngukir, sambilan on air ya, bareng Radio Gema Merdeka. Oke, lagunya yang dipilih ada SID ya, Bulan dan Ksatria. Oke, fans ya, langsung saja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97.7 FM Jumlah Merdeka ngetren. Oke, fans ya, Jumlah Merdeka kembali. Yulia bakal sapa lagi buat yang sudah bergabung ya di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo. Selamat siang, Yul. Selamat siang Mbak Siti, apa kabar? Halo Mbak Siti.
1: Yeah.
0: Iya, apa kabar nih?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Kabar baik. Oke, Mbak Siti udah pulang dari kerja nih?
1: Nggak kerja, lagi mejeng di jalan, tadi kan jualan.
0: Oh gitu, oke, tetap semangat Mbak Siti ya. Oke, siang hari ini pengen denger lagu apa nih?
1: Serina udah?
0: Serina belum, mau yang itu?
1: Ya, Serina.
0: Oke, mau di spesial buat siapa?
1: Buat Mbak Yulia aja lah. Selamat siap-siap ya.
0: Oke, okay, terima kasih. Yo, terima kasih Mbak Siti dari seputaran Jalan Maruti ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Lagunya Cinta Pertama dari Sherina ya. Oke, okay, terima kasih Mbak Siti. Sehat selalu ya. Dan semoga dagangannya laris manis nih. Oke, okay, fansnya gue merdeka langsung saja. Kita nikmati bersama lagunya dari Sherina dengan Cinta Pertama. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka. Ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fansti ya, 25 mungkin enggak dari jam 2 siang ya. Oke, Fansti Gema Merdeka, buat Anda yang kepengen beli laptop ataupun handphone. Nah, sekarang harga handphone dan juga laptop itu kan lagi naik ya. Tapi jangan khawatir Fansti ya, jadi Anda bisa mendapatkan kebutuhan handphone ya, laptop, nah di Dewata.com. Nah Fansti ya, karena selain harga yang bersaing, untuk pembelian kredit ini juga ada promo ya, triple bonus di bulan ini. Jadi pembelian secara kredit melalui FIF ataupun home credit, Akulaku dan juga Kredivo, ini promonya DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Nah, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com ya, seperti Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio dan yang lainnya. Ini harganya terjangkau banget ya, mulai dari harga 2 jutaan saja. Yang mau tanya-tanya silahkan ke nomor WhatsApp 0812-3931-7686. Sekali lagi 0812-3931-7686. Fansti Gema Merdeka, untuk informasi lainnya silakan Anda follow Instagramnya @dewata.com ataupun Facebook Dewata.com. Nah buat yang jauh dari toko, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia dan juga TikTok Shop ya, dengan nama store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

0: Oke, fans Yego Merdeka kembali, Yulia bakal bergabung ya di 0815580977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Halo GM.
1: Siang,
0: halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang buat Yulia.
0: Iya, selamat siang. Halo GM, dengan siapa di mana?
1: Ruskane, kawasan Sukawati Depok, kan Mbak Ilya?
0: Iya, Ruskane dari Swiss ya, seputaran wilayah Sukawati, tepatnya di Depok, kan? Oke. Okay. Iya,

0: yang masih monitor, dan buat Mak Julia yang bertugas.
1: Oke.
0: Okay. Ikan hiu makan terasi.
1: Ih, cakep banget.
0: Thank you dan terima kasih.
1: Yuhu, Roy. Terima kasih. Yo, bye. Terima kasih Roy Skane dari seputaran Swiss ya, seputaran wilayah Sukawati. Siang hari ini kepengen dengerin lagunya Viera dengan Rasa Ini ya. Oke, fans ya, langsung saja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngataran Fans. Tia Gema Merdeka masih di ajanya Halo GM ya. Dan kembali Julia bakal sapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Halo GM. Halo, dengan siapa di mana? Halo GM. Iya. Halo GM, dengan siapa di mana? Oke, bisa dicoba kembali buat yang sudah bergabung tadi, ya mungkin terlepas nih. Ya, silakan yang sudah bergabung di 081558977 bisa dicoba sekali lagi ya. Silakan gabungan di 081558977. Lagunya masih ada 6 lagi yang bisa dipilih ya. Oke, fans Tia Merdeka, siang hari ini Julia kembali bakal hadirkan informasi nih buat fans Tia Gema Merdeka yang kepengen beli motor ya, ataupun ganti motor yang baru nih. Fans Tia Gema Merdeka ada kabar gembira ya. Nah, sekarang ini ada promo semangat ya, artinya September angsuran hemat ya. Jadi fans Tia Gema Merdeka nikmati DP murah dan juga angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano, ini DP-nya mulai 1 jutaan loh. Yamaha NMAX siap dikirim, DP-nya ringan ya. Yamaha Vasio dan juga Gear Ultima, ini DP-nya hanya 700 ribuan saja. KTP luar Bali, pendatang ataupun rantauan, tukar tambah, nah semuanya ini bisa dibantu fans ya. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan juga ada member Wajah Motor Nema Rejan. Wajah Motor Nema Rejan, Yamaha Bali. Iya, Fatsiko Merdeka kembali, Yulia bakal sapa lagi untuk yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang Bu Putu, apa kabar?
1: Kabarnya cetar membahana, kayak lindung uyahin Mbak Yulia.
0: Waduh, lindung diuyahin, langsung digoreng ya?
1: Langsung digoreng nih si bumbu ini sudah cekuf weh, mantap.
0: Waduh, Ibu Putu ini membuat usak bayu ya. Oke, silakan Bu Putu.
1: Bangun lindung.
0: Ah, aduh, kebetulan nih Yulia enggak bisa makan lindung nih.
1: Jualan keripik lindung lah.
0: Oh, keripik lindung. Oke, semoga laris manis mekebek ya Bu Putu ya.
1: Ya, sungkara ketemu dok.
0: Oke, Bu Putu apa kabar nih?
1: Kabarnya sehat.
0: Sehat.
1: Yulia pastinya juga sehat sekeluarga ya.
0: Astagfirullah, sehat Bu Putu. Silakan lagunya mau yang mana nih?
1: Lagunya Pamungkas aja dah.
0: Lagunya Pamungkas, kenangan manis ya. Mau di spesialin buat siapa nih?
1: Buat yang cuap-cuap di udara, semoga semakin cantik cetar membahana.
0: Terima kasih Bu Putu, doa yang baik juga buat Bu Putu ya. Terima kasih banyak.
1: Iya, makasih semuanya. Bye-bye. Iya,
0: terima kasih Ibu Putu dari seputaran Keboyuwesana ya, di mana lagunya ada Pamungkas, ada kenangan manis ya. Langsung saja fans Gema Merdeka kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang terfans ya. Gema Merdeka masih di ajanya. Halo GM, dia tetap semangat selalu ya. Fans dia kembali Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Halo, selamat siang Indra, gimana kabarnya?
1: Kabar baik, Mbak Yulia.
0: Kabar baik.
1: Yulia, gimana kabarnya?
0: Astungkara baik juga. Silakan Indra, siang hari ini kepengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Naif ya.
0: Lagunya Naif, oke. Okay. Mau dispesial buat siapa lagunya?
1: Salam buat Bu Luh Suwardini yang di perempatan.
0: Oke.
1: Bu Ramawati.
0: Iya,
1: makasih.
0: Yuk, terima kasih kembali buat Indra Wari dari Sumateran Manca Warna. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Lagunya yang dipilih ada Naif ya, Benci Untuk Mencinta ya. Langsung saja fans ya, kita nikmati bersama lagunya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97,7 FM Gima Merdeka Ngetraman. Setia Gima Merdeka, kembali Yulia bakal sapa lagi ya buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Mbak Rahmawati Singapati.
0: Oke, Mbak Rahmawati, apa kabar siang hari ini?
1: Astungkar baik, Mbak Yulia.
0: Kabar
1: Yulia,
0: baik.
1: Gimana kabarnya?
0: Astungkar, Yulia juga baik. Silakan, Mbak Rahmawati, siang hari ini kepengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Mahal Ini.
0: Lagunya Mahal Ini, Rindu Ku Rindu, ya?
1: Iya, Mbak Yulia.
0: Oke, silakan Mbak Rahmawati. Mau dispesialkan buat siapa lagunya?
1: Salamnya buat Indrawari. Makasih callingannya.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Yulia, makasih.
0: Terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari seputaran Singapadu. Ya, siang hari ini lagunya yang dipilih ada Rindu Ku Rindu dari Mahal Ini ya. Oke, fans Tegal Merdeka, langsung saja kita nikmati bersama lagunya Mahal Ini dengan Rindu Ku Rindu. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita di ajangnya Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran Senin 28 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fanstia. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut ya, tepat di jam 3 sore. Saya Yulia, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Pandanpasar, Bali. Selamat sore, fans setia. Kita jumpa lagi sore hari ini dan ada saya Aditya yang akan menemani Anda selama 2 jam di Formula Dangdut. Sampai di jam 5 sore nanti, single-single dangdut pilihan akan saya hadirkan untuk Anda. Dan seperti biasa, saya akan kembali membuka atensi di 462207 atau WhatsApp di 081558977. Gabungan juga di sosial media kita, boleh gabungan di Facebook, Instagram, atau bisa juga like, komen, dan juga subscribe channel YouTube dari Radio Gema Merdeka Bali.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Carku.
1: Ya, Pan Setia Gema Merdeka. Kalau Ayu Ting Ting bilang asik-asik, ya udah kalau kita juga harus asik-asik aja ya, walaupun di luar sana lagi panasnya minta ampun ya. Kalau ada di antara ini ya, sekarang ini lagi ada di perjalanan, lagi bekerja di luar ruangan alias di outdoor ya. Jangan lupa perbanyak minum air putih, Van Setia, supaya tidak mengalami dehidrasi, kulit pun juga tidak menjadi kering ya. Kalau yang sudah terbiasa pakai sunscreen boleh dipakai ya, jadi biar bisa terlindung luar dalam, supaya nantinya nggak merasakan yang namanya dehidrasi, kemudian juga merasakan yang namanya kulit kering ya. Jadi selamat beraktivitas untuk Anda, Van Setia, yang sekarang ini lagi di luar kantor. Tapi kalau yang lagi ada di dalam kantor, lagi menikmati ruangan dingin ber-AC juga, ya, selamat menikmati pekerjaan Anda. Semoga semuanya lancar dan hari ini bisa memberikan hasil yang terbaik, ya. Hari ini tanggal 28. Tinggal menghitung hari, kita akan meninggalkan bulan ini, Van Setia. Semoga hasil yang terbaik sudah bisa kita dapatkan. Kalau belum, masih ada kesempatan, jadi tetap harus bersemangat ya, supaya akhir bulan ini bisa tercapai apa yang kita harapkan ya. Satu informasi dulu untuk Anda, Van Setia, yang kali ini yang punya emas lama, rusak, atau bahkan tanpa surat ya, sekarang ini lagi butuh uang alias BU ya. Jangan khawatir, Anda bisa membawanya langsung ke Queen Emas dan siap memberikan harga tinggi untuk emas yang Anda miliki. Nah, kenapa bisa harganya tinggi? Karena Queen Emas ini bisa melebur emas sendiri ya. Jadi tanpa perantara, tanpa ribet, langsung ke harga terbaik untuk Anda, Van Setia ya. Dan di Queen Emas, jual emas itu tanpa digosok, prosesnya juga cepat, hanya sekitar 3 menit dan uang langsung ada di tangan Anda. Privasi juga terjamin, tidak ada posting emas yang dijual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, aman, nyaman, dan juga rahasia. Queen Emas juga menerima berbagai kondisi emas, termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, dan juga UBS ya. Dan pengecekan emas juga menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, mendeteksi sampai dengan 72 elemen, cepat, akurat, dan juga gratis ya. Sekali lagi, gratis untuk Anda. Serta produk ini juga telah uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian ya. Jadi jangan lupa, Van Setia, Anda bisa langsung kunjungi Queen Emas. Alamatnya ada di Jalan WR Supratman nomor 282 Denpasar Timur, tepatnya di sebelah barat perempatan Topati, sampingnya Radio Gema Merdeka. Nah, tetangganya kita nih. Bisa langsung, Van Setia, Anda datang langsung ke Queen Emas ya. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kalau mau cek harga dulu, boleh hubungi nomor teleponnya ada di 0822443030 ya. Sekali lagi, Anda bisa mencatatnya di 0822443030 ya. Dan kunjungi juga queenemas.com atau follow juga Instagramnya ada di @queenemassupratman dan juga @queenemas_official. Jual emas harga tinggi, proses kilat cuma di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tertinggi dan terbaik.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Mau kemana, Besti?
3: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
3: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
3: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

Baik, fans setia Gemah Merdeka, kalau gaul bilang tidak semua laki-laki, tapi kalau saya bilang tidak semua minyak gosok seperti minyak gosok cap tunggal. Karena minyak gosok cap tunggal itu sangat baik untuk menjaga kesehatan fans setia, yang diproduksi oleh PT Seger Waras yang cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita. Seperti radang, batuk, kemudian juga leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, pilek, menahun juga bisa disembuhkan ya. Nah, selain untuk orang dewasa, minyak gosok cap tunggal juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kemudian juga sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan biduran. Minyak gosok cap tunggal juga sangat mudah untuk didapatkan. Fans setia bisa mendapatkannya di toko-toko obat dan juga di seluruh apoteku ya. Kalau ada di antara Anda yang sekarang lagi melintas di kawasan Jalan Hang Tuah, Anda bisa langsung datang ke Apotek Ifarma Sanur. Alamatnya ada di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar ya. Kalau misalnya ada di antara Anda yang sekarang lagi ada di Tabanan, bisa langsung datang ke Apotek kita Sidikarya. Alamatnya ada di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Dan kalau misalnya ada di antara Anda fans setia yang sekarang ini lagi ada di Gianyar, fans setia bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal itu di Apotek Sehat Bahagia. Alamatnya itu ada di Jalan Darmagiri Gianyar ya. Kalau yang lagi ada di seputaran Cokroaminoto, sore hari ini Anda bisa langsung datang ke Apotek kita Ubung. Alamatnya ada di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Merdeka, main jujur-jujuran aja dulu ya. Kapan terakhir kirim SMS? Kalau saya sih jujurnya bilang sudah dari tahun berapa ya? Sudah mungkin sekitaran 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu sudah nggak pernah lagi kirim SMS. Ya, kalau dulu sih ingatnya masih zamannya kalau siaran itu baca salamnya itu lewat SMS ya. Masih ada pernah pakai nomor biasa, pernah juga pakai nomor premium yang ya kalau nggak salah sih sekitaran 4.000 ya per SMS ya kalau zaman dulu. Yang pakai short number ya. Tapi kalau sekarang sudah jarang ya. Kalau yang sekarang sudah nggak pakai SMS, semuanya pakai WhatsApp atau lewat sosial media. Ya memang begitulah yang namanya perkembangan ya. Seperti orang bijak bilang, tidak ada yang abadi selain yang namanya perubahan. Sama juga halnya seperti kalau kita sekarang berkirim pesan ke seseorang ya. Saya mau menyapa dulu nih buat yang sudah gabungan, yang pasti bukan SMS fans ya. Saya nggak bisa membaca SMS-nya. Karena sudah tidak ada. Saya mau menyapa dulu nih buat yang sudah gabungan di Facebook sore hari ini. Selamat sore dulu nih buat Ibu Yan Bur Arini di Kesiman. Terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada Naruk Jaya di Nyalian Kapit ya. Ada Made Hendra Saputra juga, Desa Tua Marga Tabanan ikutan bergoyang juga. Kemudian di Serokadan Bangli ada Pandai Tombong. Terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada Ibu Nyoman Martini di Seladude, Cogus Permana di Sukawati ikutan juga Jobar sore hari ini. Terima kasih. Kemudian dari Sukawati saya mau loncat dulu ke Karangasem Manggis. Di sana ada Wayan Sugiani yang juga sudah ikutan ya. Oke, semoga sehat ya bersama dengan keluarga. Kemudian ada Dea Pong juga di Kelungkung Tegak ya. Selamat sore juga. Kemudian saya mau ke Darmo Sabo dulu. Kalau di sana ada Komang Ayu yang sudah ikutan. Kemudian ada Dekil Korlap juga. Selamat sore. Kalau di Tabanan Luwes, saya sapa dulu ada Mok Miniasih ya, terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada juga di Kamasan, ada Kamasan KLK hadir. Dilanjut goyangannya ada Ide Bagus Mandira Bulu Dawe ya. Oke, terima kasih sudah ikutan. Kalau di Pedungan ada Ibu Jero Soke, terima kasih juga sudah ikutan. Kemudian ada Ibu Wayan Lastri. Di Belayu Tabanan ikutan Jobar juga Pak Wayan Siaje, Mas Ubud ya. Ada Tumiem Virgo di Wonogiri hadir sore hari ini. Terima kasih. Di Gasu Timur ada Nilam Wija, selamat sore. Kemudian ada Ibu Jero Gede di Beten Biu, Seputaran Padang Sambian ikutan juga. Oke, terima kasih. Semangat juga. Ada Geta Tati ya, selamat sore. Ada, oh ikutan juga, terima kasih. Kemudian di Sibang Kaje, saya sapa dulu ada Wayan Sudi Bagia. Terima kasih juga sudah gabungan di Facebook kita sore hari ini. Ya, semoga sehat semuanya. Saya hadirkan dulu nih buat yang tadi sudah ikutan di 462207. Yang katanya lagi mau bernostalgia dulu dengan EGP alias Emang Gue Pikirin.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Hari ini sudah memilah sampah, Fanstia. Satu pertanyaan yang harusnya sudah menjadi kebiasaan untuk kita sendiri, Fanstia. Dan sepertinya kita tahu juga, sekarang ini adalah dunia yang tidak bisa kita lewatkan dari yang namanya sampah ya. Tapi kita sebagai orang yang bijak, kita harus mulai untuk memilah yang namanya sampah. Karena kita tahu bahwa masalah terbesar di dunia sekarang ini itu adalah sampah, terutama sampah plastik. Dan salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan untuk alam itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik, Fanstia. Jadi, mari bersama-sama kita kurangi penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik di berbagai tempat, kemudian hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Dan diharapkan juga masyarakat untuk mengolah sampah organiknya di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang yang kita aturkan ya. Perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos itu adalah langkah kecil kita menuju perubahan besar. Jadi mulai dari sekarang, Fanstia, kita belajar untuk mengelola sampah dari sumbernya mulai dari rumah kita masing-masing ya. Dan belajar mencintai alam, ini sama halnya itu dengan menjaga milik dari Tuhan yang nantinya akan kita wariskan ke anak cucu ya. Yang sudah mulai untuk memilah sampah, terima kasih. Semoga ini menjadi sebuah kebiasaan yang bisa Anda turunkan kepada buah hati Anda, supaya nantinya kita tidak bisa melihat yang namanya gunung sampah, tapi melihat gunung yang indah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh.

Ya, masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 284 Denpasar Bali, Fans Tia. Masih sejam lagi waktu saya Aditya untuk menemani Anda berjoget bareng di sini di Formula Dangdut untuk edisi hari ini, Fans Tia. Ya, masih juga membuka atensi untuk Anda, jadi silakan gabungan di Facebook atau mungkin juga boleh di Instagram ya. Dan juga kalau yang mau WhatsAppan juga boleh di 081558977 ya. Sudah dibuka sesi yang kedua kita dengan penampilan dari duo Anggrek dengan Cikini Gondang Dia. Dan sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya, ada satu informasi dulu nih untuk Anda terutama yang ada di seputaran Panjer dan sekitarnya, yang sekarang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, Anda bisa langsung melangkah pasti ke Balistar Panjer. Alamatnya ada di Jalan Tukar Batanghari nomor 42 Denpasar Selatan. Nomor telepon atau WhatsApp-nya ada di 087762154163. Dan Balistar sendiri selain ada di Bali juga ada di Jawa dan juga ada di Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti fans setia Jukut Kentang Metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Dew, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

sisiku hati rasa syadu. Ini lagu memang legend banget ya. Ya, sudah kita menikmati Fansia dan juga sudah membawa kita ke menit 18 berlalu dari jam 4 sore. Ada yang sudah pulang dari tempat kerja, hati-hati di jalan ya. Semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan. Tapi kalau yang masih beraktivitas sore hari ini atau mungkin juga kebalikannya, ada yang baru memulai aktivitasnya karena mendapatkan shift yang kedua ya. Semangat hari ini. Apapun yang terjadi, mau pagi, sore, sampai malam bekerja, tidak masalah. Yang penting, memberikan hasil yang terbaik ya, untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Satu informasi dulu untuk Anda fans setia yang sekarang ini ingin menjadi seorang lelaki full power, Anda bisa memakai yang namanya Vitalik yang kini hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini sudah hadir dengan kemasan satu saset dengan harga hanya Rp56.000 yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power, serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000. Ini bisa mendapatkan 3 saset ya, dan Vitalik sendiri itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

0: Enggak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, enggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman ada LPS.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak kosaka tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

Ya, Van Setia, Goma Merdeka, kita masih berjoget bareng di sini di Formula Dangdut ya. Dan sebelum kita lanjut lagi, Van Setia, dengan single berikutnya yang sudah saya siapkan untuk menemani sore Anda. Saya akan menyapa dulu nih buat yang sudah gabungan di WhatsApp ya. Yang sudah gabungan di WhatsApp, saya mau sapa-sapa dulu. Ada Siti Maruti, selamat sore, terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada juga Indrawari Mancawarna, selamat sore juga. Ada juga dari Roy Ken ya. Roy Ken di kawasan Sukawati, Dau Pekan. Oke, ikut aja juga Jobar, terima kasih. Kemudian ada juga dari Ayuga Vendor di Sutomo, terima kasih sudah ikutan. Padilla Atmaja di Nusa Dua juga, selamat sore. Kemudian yang tadi juga sudah gabungan lagi ada di perjalanan ya, ada Pak Wayan Bagiade yang sore ini katanya lagi melintas di kawasan Gajah Mada. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat menikmati perjalanannya juga. Yang pasti semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan ya. Kita lanjut lagi, Van Setia, ada satu single yang sudah di request sore hari ini di 0815580977. Kita nikmati bersama, ini dia Ngamen 5.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

Jangan lupa, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini hadir dengan kemasan satu saset, yaitu dengan harga Rp56.000, yang sudah memberikan support menjadi seorang lelaki full power ya. Jadi pas diberikan untuk suami-suami ya, buat para istri yang ingin menjadikan suaminya full power, bisa langsung membeli Vitalik. Dan kini juga tersedia kemasan ekstra full power itu dengan harga Rp168.000. Ini bisa mendapatkan 3 saset ya. Dan Vitalik sendiri, Vanstia, ya, itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan dapatkan Vitalik di apotek dan juga toko obat terdekat dari rumah Anda.

Ya, Pan Setia Gema Merdeka, Hamdan ATT, Termiskin di Dunia. Lagu yang menemani masa anak-anak saya dulu. Tapi emang lagu ini everlasting ya, enak untuk dinikmati mau umur berapapun juga, walaupun sampai sekarang pun juga masih tetap enak untuk dinyanyikan. Ada yang suka karaoke di kamar mandi juga boleh, lagu ini enak banget ya. Ya, satu lagu ini juga sudah membawa kita mendekati jam 5 sore, Van Setia. Nggak terasa sudah hampir 2 jam kita joget bareng di sini di Formula Dangdut untuk edisi hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai di sini dulu, saya Ditya menemani Anda berjoget ya sore hari ini. Yang pasti semoga suasana hati jadi lebih baik lagi. Sampai di sini dulu, saya temani. Kita bertemu esok hari dan selamat melanjutkan aktivitas Anda, Van Setia. Sampai jumpa.

Selamat sore para pemirsa. Dedane panitia gemaru deka ring di jeje pada mugena. Rasa bagibisan di dianggus Renaldi si dedanggil malih. Kadi bisa renggelaran acara temu sawitre. Renggelaran mungkin pertemuan soma ketekan kaping 8 sasi September warasa kali tali 6. Nah kadi biasa wadah jengiring panitia gemaru deka sami melilai cita untuk gelaran tembang-tembang Bali koleksi 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren kadi biasa ngelandur ngantar segala puput jam pituangi. Nah moga-moga pancita aku merdeka kantor cita panggihin sada kena rajang dan kirang puna pulan punapi turis tata wendan ring sor penaduh yang pramakawi. Sedara ngelandur pancita aku merdeka ngiring aksirin sama pengas tunggaran titiang pinaka pemungkah acara. Om Swastiastu. Om Swastiastu.

ingi di dana panistia gemar di kesrang sami si dadaran di tiang demang manis pina ke demang pengawit renggala seremangkin saking pokal arumi yeh nyakan kerikil panistia gemar di sampun biar siang sarang-sarang mogu-mogi senang-senang sampun je pada merasa taribur suksumun niki sementon sampun pada gabungan wendan ian buru arini kesiman wendan bude masih kacagan ketewel rajang sore bude masih sarang sampun beli ardane juragan si jinggo nikiring sesetan sampun monitor. Panitia Kemerdeka kini Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan Nesra Pure Power harga Rp168 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalit dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panitia Gemar Deka dapatkan Vitalit di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Tinggi. Dan ini penyedia gambar DKI Serang Sami, hobi kerauhan temangnya nih. Sida darang di tiang, ringgelaran acara temu sawitre, sorak di mangkin. Ini seni arese, mogi sampun dari boring galah. Sore mangkin, serang di tiang serenaldi, kantun ring temu sawitre, paletan kapar dame. Rajang Sari demun suksema niki wendan Bu Jero Soka Pedungan, serang Bu Jero Merte Sari Siulan, Yan Polos Mawang, Yan Polos Mawang sampun nggih. Gus Degiri bergabung suksema. Panitia kemerdeka ne mangken ditiang jege ngaturang ini padiwasan Benjang nggih utawi ale ayuning dewasa Benjang. Nah Benjang amarta dewa baik untuk melakukan panca yadnya khususnya dewa yadnya. Babi turun baik untuk memasang sesirap. Genirawane baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api. Kale upe baik untuk memulai mengambil atau memelihara ternak utawi wewalungan. Nggih. Pepedan nah niki baik untuk membuka lahan pertanian baru.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin

Inggi dedane panisti agamar dega sarang sami sida torang didiang temang manis Dewi Tresne nggih dinanda sarang Dewi Pradewi mugi-mugi sanaya rese sampun pada taribor kanten gelaran temu sawitre sarang didiang Gus Renaldi ring palutan ke pertama siksemu rajang sore dumun wenten Bu Ayu Gavener nyarangin niki Bu Ayu Gavener Sutomo wenten sirawa niki Pandepi rajang sore demun Pandepi Batu Sangian Tabanan mugi sampun monitor sampun di calling sarang periring suka jiwa bergabung niki nggih nggih rajang nyante sarang keluarga sarang Pak Wayan Naye ring Pedungan pun api gatre niki mugi sampun mirang Pak Wayan Naye Pedungan landerong demun, temang sampun siaga malapan istiaga mawardeka, ngiring piara siang sarang-sarang.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Ing iya dedane panitia gemar di kaisarang sami manis pisan demangnya ne kasmaran budi arse ge sida dorong ditiang mugi-mugi sampun pada merasa terhibur tatkala sampun pada jenak santai ngumpul sarang keluarga asik mirengin teman-teman Bali gemar merdeka. Napi niki Haji Gus tiang putu jangge nongan nyarengin ge salam kenal demun nami niki. Ya putu jangge mugi sampun mireng renongan. Ya nongan Karangasem nggih. Ya kebetulan kayak niki tanggal kuda je sap lupa lali tiang ya. Wonten acara ngibur Renaldi Entertainment nggih niki disuruh MC sareng Magda artis kenten. Nggih sok semua niki kepercayaannya. Nggih terutama penggemar gendeng-gendeng Bali Gemah Merdeka sane penasaran sarang penyiar radionya nggih sireuni wonten acara diundang pasti datang nggih inde sesari nggih jikude je kendan modal intinya mande boleh ngundang penyiar makalo saking suwe mireng radio nggih sekali-sekali kopi darat kendan mande uning penyiar penasaran sarang penggemar penggemar dalar mang de sida uning penyiar idola beh penyiar idola idone akeh niki semton sane madui acara jarang ngundang penyiar ken dan nge kang yang mireng suara mantan lewat radio ring ambare.

Inggi dedane panitia gambar di kasarang sami tembang manis madi ade inggi senarese ada tembang pagar tresne mugi mugi sampun pada dari bor kanton ring gelaran acara temu sawitre teman tembang balinya gambar merdeka ring palatan kaping kalih utawi season kedua inggi ngantos puput malebos bos jam pitu wengi. Asuk semua niki sematone kari satia mereng gambar merdeka wentan sire jeniki Pak Wayan Subrate dengan kelungkung pun apa kata Pak Wayan hati tumben kenapa Pak Wayan tiang niki mogi kantor mirang monitor gema merdeka Pak Wayan Subrate rajang sore beli gos tiang Bu Restu Canggu eh salam kenal demun mogi sampun mirang niki Bu Restu kenan. Oh, sampun kenal tahun 90-an, meh. Ring DJ niki kenal. Tahun 90 ke 2000, 10 tahun 2026. Berarti 26 tahun ampun nggih. sireun niki, jegas gas full jigus. Calling tiang Komang Payangan hadir, nggih. Mugi ampun mirang Komang Payangan sampun digoling gas full mewali. Juragan guling ini ki nyarangin beli de lemat dar masabe ken kabar beli de. Mugi laris manis niki ngadol guling dan ulam guling. Menerima pesanan guling tapi ngadol nasi campur nasi beguling niki. Apapun adanya yang penting guling jangan gen dan ge. Coba tes kriuk niki kulitnya renyah kan dan bide. Nggih, mugi laris manis niki mesari astungkare beli delemat. Panitia kemerdeka terutama yang ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri. Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia melalui divisi AC Career Center. Panitia bisa mewujudkan mimpi panitia untuk berkarir di luar negeri dengan fasilitas berstandar internasional mulai dari isi hotel, pastry studio, kitchen studio, coffee and tea lab, mixology library, IT lab, dan juga isi restoran yang membuat suasana praktek kalian panitia kemerdeka jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, nah Panitia Kemerdeka akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Nah untuk informasi lebih lanjut silakan follow Instagram kami @elizabethinternational. Udawi bisa kunjungi website kami di www.kampuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ini dedannya panitia gemar di Kacarang Sami kanten laran acara temu sawitre teman-teman balinya gemar berdeka ring paletan kaping kali. Ye sidang medilar sekeng pokal Jack Lempung. Ye sidang medilar tembangnya ini sampun biar siang sarang-sarang. Punapi Pak Agung Sanjaya ring krama serajang sore gong aji nembe niki bergabung. Ang lander wentan Ngurah Hateng ring kembangan mat sore Ngurah Hateng serang aji mayu niki tukang gisi setrumnya kena nggih. Nggih sibuk terus niki nggih. Setunggara selalu dilancarkan segala usaha dan rezekinya kenten. Panitia Kemerdeka wentan promo semangat. Nggih, semangat September angsuran hemat. Nah, nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP mulai sejutaan. Yamaha NMAX siap kirim DP ringan. Yamaha Pasio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan tukar tambah. Nah, semua bisa dibantu fasilitas servis Wajah Motor. Booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman. Yeah. Service bergaransi 30 hari dan ada member Wajah Motor. Ne Marejan.

Ini dedane panjenengan gemar dega sami pokal tu Ferdi tembang bergas pantak kipa-kipa. Nge penapi aji tot mopet reng tulikop beh makalosan ngantosan koling kan kipa-kipa nganggep mare kolinge. Sabar-sabar jitet. Sarang akeh aja.

Rajang Nyande Serang Keluarga. Panitia Agung Merdeka, minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal juga sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Dan minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B. Ngelantur Reng Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C. Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55. Apotekku Kuta, Jalan Pantai Kuta 46. Apotekku 9 Renon, Jalan Tukat Balian 50. Ngelantur Reng Apotekku Pulau KW, Jalan Pulau KW 74. Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, utawi dada subungi Apotekku Batu Bulan. Nah, niki mengenai ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819-34-33334-6. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819-34-33334-7. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inggi dedane panjitiaga merdeka serang sami tembang proyek gede sida darang di tiang pun api pak mohe sida karya rejang sore ngekang yang jiges kapah-kapah mersidang meriki ke studio nge maklum proyeknya gede dan nge sibuk terus dan kadang lembur kadang rapat dan rapat napi rapat-rapatan. Nggak kayak niki ke studio batangnya godoh atas kresek gede. Meh. Amat je. Uruk godoh penyiare. Ya dawak niki mereka kang yang pas dagangnya laris manis lah godoh nih. Terpaksa tas kresek na mantan waktu tiang ke studio. Ke gena tiang tas kresek jaga lagi Pak Moho nih dah. Yeh. Rajang rayu Pak Moho sida karya dan mugi lancar proyek gedenya. Ada lais dagang godo tas kresek nagan mesti se Kang Yang. Pancitia Kemerdeka yang punya emas patah, perhiasan tanpa surat atau emas hangus yang hanya disimpan di lemari, jangan didiamkan nggih. Deres bakte ke Queen Mas. Nah, kabar gembira, Queen Mas kini buka cabang ketiga. Queen Mas Simpang Siur, Jalan Bypass Ngurah Rai, 30 Kute, tepatnya depan MBG. Konsep mewah ala Jinsa Toko, Tokyo, dengan 3 ruang operasional, termasuk VIP nih, kengeh, VIP room, plus drive-thru untuk pembelian antam. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional. Nah, silakan dedane Panitia Gemerdeka yang mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, galeri 24 sampai paladium semua diterima, nggih. Penilaian berdasarkan berat dan kadar, bukan surat. Mau beli emas antam tersedia mulai 0,5 sampai 100 gram. Bukanya niki setiap hari pukul 8 hingga 20 wita. Info harga harian silakan dedane follow at Queen Mas Simpang Siur. Nggih, utawi kunjungi langsung niki queenemas.com. Utawi untuk lebih jelasnya silakan langsung di WhatsApp nggih. 0822 322 525. Mau lebih sana niki segera hubungi 0822 322 525.

Inggi, dedane panistia gemur dega serang sami, senenya entos tembang pompi, sida torang ditiang, mugi-mugi sampun dari burungnya, dua ning sampun sida keputar, ringgala sere kedemangkin. Pak Wayan Suwade, ring kembangan iki, penggemar gemar merdeka, senang mirang lagu Bali. Ngelantar wenten, marga tua tebanan, Pak Made Parne, suksema rajang sore demun, Bapak Hendra, Bapak Made Hendra Saputra, tua marga tabanan, sampun bergabung. Yeah, rajang sore, rajang nyante, serang keluarga. Senang nyarangin tempat tembang Balinya Goma Merdeka, koleksi 97,7 FM. Serang Semeton Cirebon, Niki. Nge-nge, Pak Wian Suwade. Serang Sami, Mirang, Niki, Jigus. Nah, serang Sami, ajak unyangan, guys. Serang sami aja onya, aja liu kenten, ya serang aki ya. Ngelantar wenten, siro niki, beli made ade, gianyar keramas kenten. Nge, nambe niki nyarangin, mugi sampun mirang, dua ning sampun dikoleng, serang semedon-semedon sami. Pak Tut Warna, kesiman. Kayak kabar nemi patut. Singa-singa nemi patut. Patut yang lagi bersantai bersama keluarga mirang gemba merdeka. Ang niki wawusan usan manjus tiang ya segar bayune. Wawusan manjus mirang lagu Bali bijak mantap segar bayu. Nyak ben metimpal kopi patut. Mat jane. Misi godoh 16 tahu isi 14. Godoh 16 tahu isi 14 jumlah kan ke patut udah lio nih dong baju kopi uro godoh nih jadi ada warga gasane sing perlu ngajeng nasi uro godoh sami-sami niki panitia gemar deka titiang matur suk semua pembangga dua ring serang sami senang ring pun niki acara kewan dan ampurayang dan kerasa gadah nih ya galah doi sampun jambi dewengi kanggiang ledang benjangan malih wawanin dua ning galah mangkin titiang Gus Renaldi pina ke pengendara cara gumande langsung pacang ngelungsur mau pamit puputang titiang tuk parmesanti om santih santih santih om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam Fansia Gema Merdeka. Sudah kembali kita di Anjang Sana Udara malam hari ini, pastinya bersama Sabina Kristina sampai nanti jam 9, dilanjutkan himbauan malam sampai jam 10. Oke, yang mau join silakan di sosial media Facebook, Instagram atau juga WhatsApp.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: hingga gosok cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: 97,7 FM.

Itu dia Fansia Agama Merdeka, sebuah lagu dari Ipang dengan judul Mutiara. Sebelum saya putarkan kembali lagu berikutnya ya Fansia Agama Merdeka, kembali informasi datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Baiklah Fansia, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Hehehe, tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food
5: 97,7 FM.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM, Baik8 Siaga Merdeka. Itu dia satu lagu dari Republik, Hanya Ingin Kau Tahu. Kembali dari Vitalik yang sudah hadir dengan semangat dan rasa barunya ya, yang pernah ada dulu jadi hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000, yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Baiklah fans setia, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

Oke, fans ya, Gema Merdeka itulah dia lagu dari Rio Febrian yang sudah saya pilihkan menemani fans ya Gema Merdeka malam ini. Kali ini informasi datangnya dari Bali Star ya, fans ya Gema Merdeka. Bali Star yang ada di Gunung Agung. Oke, untuk masyarakat seputaran jalan Gunung Agung Bulu Indah, Mahendra Data, Padang Sambian dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan. Jadi jangan ragu, hubungi Bali Star di Jalan Gunung Agung, nomor 124, sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Teleponnya 0361-907527 atau di WhatsApp 0888-363-1888. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi De Cafe, kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi De Cafe, jagonya jagoan.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi De Cafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi De Cafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: 97,7
4: FM, Gema Merdeka, Ngetrend. Oke, fans Gema Merdeka, sekarang saya lanjut lagi menjumpai Anda dengan memilihkan lagu Candice dan Yovie Widianto dengan Sakit Hati.

Ensi Evansia Gema Merdeka yang sudah ikutan, ada Carmelita ya. Kemudian di Penebel Putu Sutar ya. Ada Wayanaya juga di Pedungan ya. Lagunya Tulus Hati-hati di Jalan. Indrawari Mancawarna juga, Mbak Wina cantik selamat malam. Terima kasih. Baiklah, kita akan sambung saja dengan sebuah lagu dari Sheila on 7.

Oke, Vanstia, Gema Merdeka Ngetren, tak tinggalkan saja Anggi Marito dengan satu lagunya, Aku Bukan Untukmu. Kembali kali ini saya bacakan

0: apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang?
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
5: Oke, Vanestia, Gema Merdeka Ngetrend. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di Anjang Sana Udara. Yang pasti saya masih temani Anda. Stay tune terus di Himbauan Malam.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

0: bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Baiklah, 97,7 FM Fansia Gema Merdeka. Saya akhiri himbauan malam kita sampai di sini dulu. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya yang pasti. Esok lagi, bila Tuhan berkehendak ya, kita akan kembali sua di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.
1: Itu si Mohan, abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
2: Iya,
1: guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa si Mohan, abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
1: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh, semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan, wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course, apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
8: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin berkunjung ke Taman Bunga di daerah Tabanan, yuk meluncur ke Sunflower Splayu. Lokasinya ada di tengah alam pedesaan, tepatnya di Desa Blayu, Marga, Tabanan. Di sini kita bisa merasakan ada di tengah ladang luas yang dipenuhi dengan bunga matahari yang berbaris rapi dan tentunya sangat indah. Di tempat ini kita juga bisa foto-foto di dekat bunga-bunga matahari dan juga bunga-bunga lain yang ada di tempat ini. Bahkan ada spot-spot lainnya juga loh untuk berfoto, karena di sini ada spot bingkai hati, ada ayunan hingga ornamen bambu yang semuanya bikin foto kita jadi makin instagramable.

0: Info Gema Merdeka.
1: The Chang Cheaters, grup musik garage rock dan rock and roll asal Bandung yang terbentuk pada tahun 2004. Grup yang beranggotakan Tria, Kibil, Alda, Dipa, dan Erik ini sukses menggebrak industri musik tanah air lewat konsep musik yang terinspirasi dari era 60-an, serta gaya penampilan eksentrik yang identik dengan celana ketat. Nama The Chang Cheaters melambung tinggi dan menjadi fenomena nasional lewat mega hits seperti Racun Dunia, I Love You Baby, Main Serong, dan Suka-Suka yang juga membawa mereka membintangi film layar lebar bertajuk The Tarik Jabri. Dengan aksi panggung yang lincah dan penuh energi, lirik lagu yang unik dan jenaka, serta konsep visual vintage yang konsisten, The Chang Cheaters mengukir sejarah sebagai salah satu band rock paling ikonik dan menghibur di kancah musik Indonesia.

maukah engkau menerima aku kembali? Seperti dulu, kita bersama lagi. Hatiku berkata, hanya engkaulah yang

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda, Komodo atau Varanus komodiensis adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Penduduk asli Pulau Komodo juga menyebut hewan ini dengan nama Setempatora. Nama lain dari Komodo adalah buaya darat, walaupun Komodo bukanlah spesies buaya. Komodo merupakan spesies terbesar dari familia Varanidae, sekaligus kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivora besar lain selain biawak ini yang dipersebaran di geografisnya. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Sekarang, habitat Komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia, sehingga lembaga IUCN memasukkan Komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Biawak Komodo telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitatnya dijadikan taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo yang tujuannya didirikan untuk melindungi mereka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: 지 개뚜이.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
2: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Zelda Faiza. Sayang cepat sayang, cepat kita harus bersihkan lingkungan kita ya dari sampah, terutama sampah plastik nih Vanstia. Harus cepat-cepat ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki musim hujan nih Vanstia. Karena masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global ya, dan sebagian besar memang adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
6: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
8: Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Waktunya kita sapa kembali fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung. Yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa, kita lanjut lagi menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Ada siapa saja ini yang sudah bergabung? Ada Ibu Yanix yang ada di Kelungkung, lagunya 11-12 dari Nella Karisma, sudah langsung mengedara ya, terima kasih. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada siapakah selanjutnya? Ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri, ada Pak Mari atau Pak Yeyen ya, ada juga Bu Yeyen, ada Deta, Bu Tutsumi, Bu Madeasih. Terus ada juga yang sudah bergabung keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Ada juga Pak Osi, Bu Osi, kemudian ada Osi sama Intan ya. Terima kasih semuanya sudah kompak ikutan jobar satu keluarga ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapakah selanjutnya? Ada Pak Wayan Suki. Selamat pagi Pak Wayan Suki yang ada di Jalan Sulatri ya. Terus ada juga ada Ovan, Ovan yang ada di Jalan Sulatri juga. Oke, selain itu juga ada Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja. Terus ada juga yang sudah bergabung, kita sapa yang ada di mana ini? Yang ada di seputaran Pemedilan, ada Nini Gusta. Oh, Nini Gusta tadi sudah apa belum ya? Gus Aldi lupa ini ya. Kalau sudah berarti dua kali ya disapa ya. Nggak apa-apa, anggap aja bonus ya. Selain itu juga yang sudah bergabung ada Bu Jero Adi. Bu Jero Adi yang ada di Jalan Bung Tomo mau request lagu, lagunya Roma Irama ya, yang judulnya Keramat. Wah, ini serem juga judul lagunya ya. Judulnya Keramat, sebentar kita cek dulu. Oh ya, lagunya sudah ketemu ya. Kalau gitu langsung saja buat Bu Jero Adi ya. Buat fans setia mereka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi juga masih menunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wuh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
3: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
5: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Utami. Nggak kuat, kalau sudah nggak kuat kita semangatin aja lagi dengan Vitalik nih Van Stia ya. Dijamin pasti lebih kuat lagi ya, pasti menjadi lelaki full power kalau sudah minum Vitalik nih Van Stia. Nah terutama buat Van Stia Goreka yang sering merasa mudah lelah ya, yang sering merasa mager, wajib banget ya disemangatin pakai Vitalik nih Van Stia. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja nih Van Stia ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik, Van Stia Gema Merdeka, waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi ya. Nggak terasa sudah hampir 2 jam kita di Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih buat Van Stia Gema Merdeka semuanya yang sudah bergabung ya, dari jam 5 pagi tadi ya sampai sekarang sudah mendekati jam 7 pagi, yang sudah ikutan jobar juga di Facebook dan juga di WhatsApp. Lagunya sudah semua diputar ya, tapi mohon maaf juga buat Van Stia yang belum sempat Gus Aldi sapa ya, karena waktu kita memang terbatas ya. Tapi nanti sore Van Stia Goreka bisa ikutan jobar lagi ya, bisa senggol-senggolan lagi di program Formula Dangdut jam 3 sampai dengan jam 5 sore. Sebentar lagi seperti biasa Van Stia Goreka sambil beraktivitas pagi ditemani juga dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirawa jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care 97,3 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Duh, panik.
2: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
1: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
2: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Gema, merdeka.
4: 97.7 FM Gema Merdeka ngeteran. Fans Tia Gema Merdeka masih diajanya tirama, tire musik aktivitas ya. Fans Tia Gema Merdeka di edisi pagi hari ini, seperti biasa Yulia bakal hadirkan informasi-informasi seputar entrepreneur nanti ya, tepatnya di jam 8 pagi diajanya tirama untuk session yang kedua. Oke, Fans Tia Gema Merdeka kali ini Yulia putarkan dari Citra Scholastika, ada pasti bisa.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren bahagia dari Gamaliel, Audrey dan juga Cantika ya. Fans Gema Merdeka masih diajaknya tirama tirai musik aktivitas ya untuk edisi pagi hari ini. Dan sebelum Yulia lanjutkan lagi fans Gema Merdeka, Yulia bakal hadirkan dulu. Kali ini Yulia bakal hadirkan informasinya ya, untuk mengingatkan kepada fans setia Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Nah, fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik itu udah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru ya. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah sempat untuk menjadi lelaki full power ya, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi, fans Gema Merdeka untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi seminggu 2 kali aja ya. Nah, fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Gema, gema, gema, merdeka.

0: Ya betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
3: Minyak gosok cap tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
3: Minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

0: Cap Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kembang,
3: kembang, kembang, merdeka.